langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman Produa semuanya yang mendengarkan 92,2 FM Produa RMI ini teman terbaik kamu. Teman Produa, ketika gempa mulai terasa, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Kalau sedang berada di dalam ruangan, jangan langsung berlari menuju jendela atau tangga. Lindungi kepala dan tubuh dari benda yang mungkin jatuh. Lakukan pelindung sederhana seperti drop, cover, and hold on. Artinya merunduk, berlindung, dan berpegangan. Merunduk ke posisi yang aman, berlindung di bawah meja atau benda kotor jika memungkinkan. Lalu berpegangan sampai guncangan berhenti. Jauhkan diri dari kaca, lemari, rak, televisi, atau benda lain yang bisa roboh. Kalau sedang berada di tempat tidur, tetap di tempat yang lindungi kepala dengan bantal, kecuali berada tepat di bawah benda yang berpotensi jatuh. Dan satu hal lagi yang penting, teman berdua, jangan menggunakan lift saat gempa. Karena kalau listrik padam atau sistem lift mengalami gangguan, kita justru bisa terjebak di dalamnya. Jadi, tahan kepanikan, fokus pada keselamatan. Semoga kondisi cepat membaik, teman berdua, tidak ada lagi gempa susulan yang terjadi. Dan kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan melindungi kita semua.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.

Ada kemungkinan tsunami, dan menjadi satu dan menuju tempat yang lebih tinggi atau mengikuti jalur.

0: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi 1, 2, 3, 4.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Aduh, goyang nih, Ki.
1: Goyang?
0: Iya.
1: Enggak kok.
0: Hah? Goyang? Gempa ya?
1: Enggak, ih. Gempa tuh enggak kayak gini.
0: Ih, ini gempa tahu.
1: Enggak.
0: Emang gempa gimana sih?
1: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
0: Gimana?
1: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
0: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi?
1: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
0: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
1: Lu dugem kali?
0: Dugem? Apa tuh?
1: Duduk gemet.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

berdua dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat atau pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, informasi dari BMKG. Buat teman berdua, kita juga menghimbau untuk tidak mempercayai berita dari manapun kecuali dari sumber terpercaya, sumber resmi dari BMKG atau BPBD. Jadi buat teman-teman tetap tenang dan jangan panik, semoga gempa susulan tidak terjadi lagi dan kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga aman. Ya, buat teman berdua, pada edisi pagi hari ini harus saya akhiri. Sampai bertemu di pada edisi berikutnya dan tetap berhubung terus di 92.2 FM Pro 2 RRI dan teman terbaik kami.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Lonjak Durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

hal-hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Ih. Gempa tuh gak kayak gini.
1: Ih, ini gempa tahu?
0: Enggak.
1: Emang gempa gimana sih?
0: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
1: Gimana?
0: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
1: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi.
0: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
1: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
0: Lu dugem kali?
1: Dugem? Apa tuh?
0: Duduk gemet.

penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: su, maju terus we. Pas lagi sepi tuh, tancap gas tinggi su.
1: Jangan sembarang eh, lampu merah masih menyala tuh, cari hal sekali nak.
0: Hei, takut sekali tuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Tip apa juga, pas jalanan tidak rame, buru polisi ti ada yang jaga toh, aman saja.
1: Ini nih, ini. Contoh warga yang tidak taat aturan. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh untuk kebaikan keselamatan kita sendiri kok. Jadi tolong ya, jangan kepala batu ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Tan, sani kita duduk. Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak

Yeah.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Skyler Moon akan menghukummu.
2: Teman terbaik.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: chat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

ini, kita juga cukup ini ya teman Trodium, buat kita cukup panik ya di pukul 5 lebih berapa menit ini ya tadi terjadi teman Trodium, dan yang paling penting sekarang adalah kita harus tetap tenang ya. Mau bilang jangan panik ya, tapi kita harus tetap waspada teman Trodium, dan juga paling penting adalah jangan langsung percaya dengan informasi-informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas nih. Dan untuk teman-teman Trodium juga yang siang hari ini tetap berada ya di kantor ataupun di beberapa tempat lainnya, penting sekali untuk kita memperhatikan kondisi di sekitar kita, pastikan diri sendiri dan juga orang-orang terdekat dalam keadaan aman. Dan ini juga penting untuk kita ingat bersama teman Trodium ya, biasanya setelah gempa utama itu masih banyak gempa susulan yang tentu masih mungkin terjadi. Karena itu kita perlu waspada hingga selesai. Dan kami dari RRIMB teman Trodium akan selalu mengupdate ya informasi-informasi terkini terkait dengan gempa yang terjadi di Flores dan juga

bisa teman-teman dua waspadai adalah setelah beruntuk melakukan cover, yaitu melindungi kepala dan juga tubuh. Gunakan kedua tangan untuk melindungi kepala dan leher atau berlindung di bawah meja yang kokoh. Serta jangan berdesak-desak atau di pintu saat guncangan masih berlangsung. Karena dalam situasi seperti ini, kita yang membutuhkan bukan kecepatan semata ya teman dua, tetapi keputusan yang pastinya aman untuk kita berlarian di teman dua. Paling penting juga adalah hold on ya, berpegangan pada meja atau tempat perlindungan yang kokoh dan tetap berada di posisi aman sampai guncangan benar-benar berhenti. Jadi teman-teman bisa ingat baik-baik ya, ada drop, yaitu teman-teman perlu harus meruntuk ya, ada cover, melindungi kepala dan juga tubuh, dan jangan lupa untuk hold on ya, bertahan sampai guncangan berhenti. Ini beberapa langkah penting yang bisa kita ingat bersama, teman-teman 2. Periksa juga kondisi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, kalau bisa siapkan tas siaga bencana ya, baby teman-teman 2. Teman-teman yang berada di luar ruangan saat ini juga, jauhi bangunan-bangunan, ada tiang listrik, pohon atau benda-benda lainnya yang tentunya berpotensi roboh. Dan untuk teman pro 2 yang saat ini sedang berada di sekitar pantai gitu ya, rumahannya, tetap memperhatikan informasi resmi terkait potensi tsunami dari BMKG. Jangan mengambil keputusan berdasarkan pesan berantai atau kabar yang belum jelas ya teman pro 2. Harus mengupdate, ikuti informasi resmi dari BMKG dan juga instansi berwenang tentunya teman-teman tua. Untuk teman-teman yang ada di ND saat ini dan juga sekitarnya, kita bersama harus jaga diri, jaga keluarga dan juga saling bantu. Dan tentunya RRI ND hari ini akan terus memberikan kabar-kabar terkini ya, terkait dengan gempa dan juga pasca gempa yang terjadi di Flores pada hari ini, teman-teman 2, 15 Agustus 2026.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

FMND masih terus mendengarkan kita di Produ FMND ya. Semangat sore buat semuanya teman Produ, selalu aware teman Produ FMND di situasi saat ini yang tidak belum kondusif teman Produ FMND untuk Flores dan sekitarnya ya. Tapi untuk Produ FMND akan tersemani kamu ya di sore ini. Tetap semangat teman Produ, selalu jaga diri kalian teman Produ dan maupun kamu berada ya, dan selalu concern akan keselamatan kamu ya. Kalau bisa sekarang mungkin teman Produ selalu hati-hati dan jangan terlalu berdiam dalam rumah lama-lama ya. Dan take care buat semuanya teman Produ FMND. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami musibah ya di gempa yang terjadi pada pagi tadi, terutama di daerah kawasan Maumere ya, dan juga sebagian di Nagekeo dan juga Manggarai. Teman Produ, kita doakan agar teman-teman kita sana selalu aman ya dengan hal yang terjadi pada saat ini teman Produ FM.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Hei teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Front.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temu Pro 2 FMND ya, ada Janita Gabriela buat temu kamu semua di sore hari ini. Dan saat ini pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya RRI ini mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim dari kota ini dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan LPP RRI Engde dan Angkasan Kaswati, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan pada sholat maghrib. Semoga amal ibadah datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, ya Ubay, inna allaha amarani an akra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, hal sammani laka ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, sama kali, iya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu Wa Taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun

manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak, bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terbaik.
1: Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Terbaik.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Wow, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap, menyatukan dua wujud. Dua pribadi yang tunduk pada maha dan maka. Dua hal ini bertemu, jadi tali yang terikat. Ditarik, diulur, diikat. Ditarik, diulur, diikat. Ditarik, diulur, ditarik, diulur, diikat. Ku terikat.

0: malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Tes, tes, tes. Selamat malam teman Pro2. Sabtu malam tuh biasanya menjadi waktunya kita untuk bersantai, untuk kita menikmati musik, ngobrol atau sekedar rebahan setelah satu minggu penuh dengan berbagai aktivitas ya teman Pro2. Dan juga ya di malam hari ini suasananya mungkin lebih berbeda ya, karena hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026 Flores kembali merasakan bagaimana alam bisa mengingatkan kita bahwa kita harus selalu siap teman Pro2. Dan pagi tadi sekitar pukul 5.58 Wita ya, gempa bumi yang sangat kuat ini mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. BMKG juga memberikan informasi mengenai kekuatan gempa itu mencapai magnitudo 7,7 dengan pusat gempa sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jadi guncangan terasa di sejumlah titik di wilayah Flores ya, dan kepanikan sampai dengan saat itu masih terjadi, masih ada gempa susulan. Dan tadi juga sekitar pukul 17.30 itu masih ada beberapa gempa susulan teman Pro2. Jadi stay safe teman Pro2 di malam hari ini ya. Saya akan memberikan kamu informasi mungkin terkait kesiagaan gempa ya, kesiapsiagaan gempa. Terus juga akan memberikan kamu informasi-informasi terkait gempa, dan juga yang paling penting bagaimana kita memastikan keluarga kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita tetap aman teman Pro2. Dan di malam hari ini buat kamu yang masih merasa cemas setelah kejadian tadi pagi, merasa trauma, tidak apa-apa ya teman Pro2, pastikan kamu berada di tempat yang aman bersama orang-orang tersayang, bersama orang tua, bersama adik dan kakak. Dan juga yang paling penting, jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya teman Pro2. Jadi kamu bisa ikuti laman resminya BMKG atau BPBD pemerintah daerah, juga dengan sumber terpercaya lainnya. Dan malam ini kita tidak hanya ditemani oleh obrolan dan musik, tapi kita ditemani dengan doa pastinya ya, dari semua orang ya yang ada di Flores ini, khususnya mendoakan untuk teman Pro2 yang ada di Nagekeo, Ngada, Sika, Flores Timur, Manggarai, dan dimanapun kamu berada ya, tetap tenang, tetap waspada, dan semoga kita selalu dalam keadaan yang aman teman Pro2.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah. Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.
2: Terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Selingkuh kok ketahuan sih.

Teman-teman Prodi WFMND, kita masih di Jaga Malam ya. Dan biasanya kalau setiap jam 7 sampai di jam 8 itu kita selalu kasih kamu informasi di CLBK. Tapi di hari ini berbeda ya, kita mau kasih kamu tips siaga gempa biar kamu tahu harus apa nih teman-teman Prodi. Karena ini masih ada gempa susulan dan beberapa kali sampai beratus-ratusan kali kayaknya. Saya baca juga dari beberapa informasi yang ada di sosial media itu sudah sekitar ratusan gempa susulan teman-teman Prodi. Jadi gempa itu kan bisa datang kapan saja dan tanpa kita sadari, tanpa kita duga, seperti tadi pagi. Jadi oleh karena itu yang paling penting bukan hanya kita berani saat gempanya, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah gempa teman-teman Prodi. Yang pertama sebelum terjadinya gempa, pertama kita kenali lingkungan rumah kita, kenali sekitar kita, pastikan bangunan tempat tinggal kita tuh cukup aman, dan perhatikan kemungkinan bahaya seperti longsor, juga tanah yang bisa mengalami pergerakan. Kemudian kita kenali jalur keluar teman-teman Prodi. Kita tahu di mana pintu, tangga darurat, dan tempat berkumpul yang aman. Kalau di rumah jangan biarkan lemari atau perabotan berat yang mudah roboh itu, kamu jangan ada di sekitar situ. Yang paling aman dan paling pasti adalah lari keluar rumah. Kalau bisa amankan ya teman-teman Prodi. Benda-benda berat juga sebaiknya diletakkan di bagian bawah, dan jangan sampai saat gempa barang dari atas justru jatuh menimpa kita. Jadi yang ada di atas lemari, begitu ya teman-teman Prodi, yang atas tempat-tempat berat itu ya, barang-barang berat itu sebaiknya kita pindahkan. Yang tidak kalah penting, siapkan tas atau perlengkapan darurat. Ini mungkin kita kurang aware sama tas perlengkapan darurat ini karena sudah panik, sudah heboh dan segala macamnya ya, kita mengamankan diri kita, tapi kita juga perlu untuk menyiapkan tas atau perlengkapan darurat. Minimal isinya tuh ada senter, terus ada kotak P3K, ada handphonenya bisa, atau alat komunikasi, radio. Kalau sekarang kan mungkin agak riwa ya kalau bawa radio, mending bawa handphone, alat casnya, chargerannya, air minum, makanan secukupnya, mungkin biskuit ya teman-teman Prodi, biskuit atau makanan yang bisa tahan lama dan buat lapar kita lebih mereda begitu. Itu sebelum gempa. Terus saat gempa kita ingat tiga langkah ini teman-teman Prodi. Kalau sedang berada di dalam bangunan, jangan langsung beralih tanpa melihat situasi. Kita lindungi kepala, tubuh kita, berlindung di tempat yang aman, misalnya di bawah meja yang kokoh. Tapi saya tidak menghimbau sih kalau di bawah meja, saya lebih menghimbau saat terjadinya gempa lari keluar teman-teman Prodi. Ketika kita sudah tahu pintu, kita sudah lihat keadaan, kita sudah prepare dengan tas perlengkapan, lari keluar, tidak usah berlindung. Tapi kalau semisal tidak memungkinkan kita berlari keluar, maka kita berlindung di bawah barang-barang yang kokoh begitu, dan jauhi benda-benda yang mudah jatuh itu seperti plafon ya teman-teman Prodi. Kalau bisa kita di ruangan yang temboknya itu tuh, kayak kita kan tahu ya rumah kita seperti apa usianya juga, kita kan tahu terus kuat dan tidaknya rumah kita kan kita juga tahu ya. Jadi pilih tempat yang benar-benar aman. Kalau kita sedang di luar teman-teman Prodi, sebaiknya kita jauhi gedung, terus tiang listrik, pohon, papan ya, papan iklan itu juga, benda lain yang berpotensi untuk roboh teman-teman Prodi. Perhatikan juga kondisi tanah kita di sekitar nih, itu juga penting ya. Kalau kamu sedang mengendarai kendaraan nih, jadi bisa perlahan menepi di tempat yang aman dan jangan berhenti di dekat bangunan, tiang listrik, atau tempat-tempat yang rawan longsor teman-teman Prodi. Dan ini tidak kalah pentingnya teman-teman Prodi, kamu yang berada di wilayah pesisir, kalau terjadi gempa kuat atau ada peringatan tsunami dari pihak berwenang, jangan menunggu sampai air laut itu surut ya. Segera menjauh dari tepi pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi atau dataran tinggi atau lokasi evakuasi yang telah ditentukan. Dan pastikan informasi yang kita ikuti itu berasal dari sumber resmi. Jangan kita sudah panik, buka handphone ya, buka sosial media, tambah paniklah kita dengan informasi-informasi hoax itu. Kalau terjadi gempa di daerah pegunungan ini, saat gempa terjadi kamu bisa jauhi tebing atau lereng yang berpotensi untuk mengalami longsor. Dan jangan hanya melihat ke depan ya, perhatikan juga kondisi di atas dan sekitar kita seperti sekarang ini teman-teman Prodi. Setelah gempa jangan langsung merasa aman ya, seperti saat ini ya, kita merasa mungkin masih guncangan tipis-tipis dan kecil-kecil, tapi setelah guncangan berhenti bukan berarti semuanya langsung aman ya. Gempa susulan masih dan kemungkinan besar itu terjadi. Jadi kalau berada di dalam bangunan yang sudah terdampak gempa, keluar ya, dan jangan lagi masuk ya. Kalau bisa semuanya itu pada tidur saat ini, malam ini tuh tidur di teras rumah, teras luar ya. Hindari menggunakan tangga ya. Kemudian cek kondisi orang-orang sekitar kita, kalau ada yang terluka berikan pertolongan pertama, dan kemampuan kita untuk sedikit setidaknya untuk sedikit bersifat
bersikap rasional teman-teman berdua. Kita kan saat panik ya, bisa kita pikir ini pikir itu, tapi setidaknya meminta pertolongan Tuhan untuk kita bisa berpikir lebih jernih begitu teman-teman berdua. Paling penting ini yang saya tekankan ya teman-teman berdua, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di WhatsApp, di TikTok, di Instagram, di media sosial ya, dengan sumber informasi yang tidak pasti. Jadi informasi yang pasti itu dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, mungkin beberapa sumber resmi lainnya teman-teman Produa, kayak CNN, BNN itu resmi ya, Kompas juga resmi. Jadi teman-teman Produa, sebelum gempa siapkan diri, saat gempa lindungi diri, setelah gempa tetap waspada ya, tidak usah terlalu panik ya, kita pelan-pelan ya, jangan lupa terus berdoa. Saat tidur malam juga tetap tenang ya, kita tahu jalur evakuasi, tetap berada di tempat yang aman, berada dengan orang-orang sekitar kita ya, tetap bersama-sama ya, dan tahu mendapatkan informasi dari mana ya, karena kesiapsiagaan sederhana hari ini bisa sangat berarti ketika keadaan darurat benar-benar terjadi teman-teman berdua. Stay safe semuanya.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kemana Pro 2, balik lagi sama Priska menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari Sabtu malam minggu ini teman Pro 2. Tadi kita sudah membahas tentang gempa ya, bagaimana cara kita mengantisipasi gempa bumi. Dan sekarang kita beralih dulu ke musik live chat lokal. Kita mau bahas satu band ya, yang ini mungkin cukup viral dan pastinya terkenal. Cukup viral tapi pastinya terkenal, sudah pasti terkenal ya. Tapi nantinya kita spill apa bandnya, jadi biar kamu stay tune terus.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari puncak durian nomor 1ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: apa?
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM Indie.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tepang Pro 2 masih bersama Priska di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam untuk hari ini temani kamu ya. Dan Tepang Pro 2 saya terus-terusan untuk menginformasikan terkait gempa ya Tepang Pro 2. Ini posko gempa Kodim 1624 Flores Timur didirikan di Stadion Ile Mandiri Tepang Pro 2. Ini ada informasi terbaru dari Flores Timur. Menyikapi gempa yang terjadi di hari ini, Kodim 1624 Flores Timur mendirikan posko penanganan gempa di lapangan Stadion Ile Mandiri Larantuka. Dan posko ini mulai dibangun pada Sabtu 15 Agustus 2026 dan menjadi pusat untuk memantau kondisi serta perkembangan situasi gempa di wilayah Flores Timur. Jadi dari posko ini informasi dari berbagai daerah akan dikumpulkan dan dikoordinasikan sehingga apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, respon bisa dilakukan lebih cepat teman Pro 2 FMND. Dan Dim 1624 Flores Timur juga sudah meminta seluruh personil untuk tetap siaga ya dan memantau kondisi di wilayah masing-masing. Kodim juga terus berkoordinasi teman Pro 2 dengan pemerintah daerah, Polri dan instansi terkait supaya penanganan setelah gempa bisa dilakukan bersama-sama dan lebih cepat. Ini kita lansir dari rr.co.id. Saya akan terus kasih kamu informasi terbaru ya teman Pro 2. Jadi bagi masyarakat Flores Timur khususnya yang berada di wilayah terdampak

Tetap tenang ya. Sekali lagi, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Jika butuh bantuan, segera sampaikannya kepada petugas atau pihak berwenang di wilayah masing-masing. Dan posko di Stadion Ilham Mandir ini menjadi salah satu pusat kesiapsiagaan untuk memastikan kondisi masyarakat terus terpantau setelah gempa di hari ini ya, teman Pro 2 FMND. Kita sama-sama ya berdoa ya untuk malam hari ini biar terhindar dari gempa susulan dan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, teman Pro 2. Kemudian KPID NTT imbau lembaga penyiaran jaga etika pemberitaan bencana gempa Flores. Nah, ini juga dari rr.co.id, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Nusa Tenggara Timur menyampaikan duka mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Dan KPID NTT mengajak masyarakat bersama-sama mendoakan para korban biar diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan, juga mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Jadi ada surat resmi ya oleh Ketua KPID NTT Bapak Yohanes Harbalati mengatakan informasi memiliki peran penting dalam situasi bencana. Dan karena itu KPID NTT mengimbau masyarakat atau lembaga penyiaran untuk bersama-sama menjaga ruang informasi tetap sehat, akurat, edukatif, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan ya. Dan itu juga kemudian ini dari Kepolisian Resort Manggarai Barat bersama personel Brimob Labuan Bajo, mereka mendirikan 3 tenda darurat di 2 rumah sakit di Labuan Bajo pada Sabtu 15 Agustus dan dilakukan sebagai respon cepat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Ada 2 tenda sudah didirikan di halaman RS Siloam Labuan Bajo, sementara tenda lainnya ditempatkan di halaman RSUD Komodo Labuan Bajo. Pendirian tenda dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Barat ya, bersama personil Polres Manggarai Barat dan Brimob Labuan Bajo. Tenda ini disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan sekaligus menyediakan ruang aman untuk pasien, tenaga medis, dan masyarakat yang tengah menghadapi situasi pasca gempa, teman berdua. Dan pendirian 3 tenda darurat di Rumah Sakit Siloam dan RSUD Komodo ini jadi bagian kesiapsiagaan Polri untuk mendukung keselamatan masyarakat serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berlangsung di tengah situasi pasca gempa di Flores ya, teman berdua. Kemudian terakhir ya, pemerintah pusat gerak cepat tangani darurat pasca gempa di NTT ya, pemerintah pusat bergerak cepat melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur berjalan optimal. Ada sejumlah kementerian, juga sudah ada lembaga secara paralel mulai mengerahkan personilnya, perlengkapan, juga peralatan pendukung menuju wilayah berdampak. Jadi Kemang Pro 2 menunggu dengan sabar ya, sudah ada informasi resminya oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Praktikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana secara daring ya, dan diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga termasuk TNI dan Polri, juga Gubernur NTT yang sejak pagi berada di Kabupaten Sika, salah satu wilayah terdampak gempa, teman Pro 2 FMND. Selain penanganan korban, pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gempa dan meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat biar dukungan pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat dan cepat. Dan menambahkan, gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT telah menjadi perhatian Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan bencana akan dikoordinasikan melalui BNPB. Teman Pro 2, stay safe ya. Saat ini tetap berada di tempat yang aman, tetap berada bersama orang-orang terdekat ya, tetap kalau bisa tidurnya terjaga ya, jangan sampai terlelap tidurnya, teman Pro 2 FMND.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Indie,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hey ho teman-teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Produk FM Indie.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita masih di jaga malam dan kamu masih ditemani oleh Preska nih, teman Pro 2, mungkin sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan masih memberikan kamu informasi terkait gempa yang mengguncang Flores dengan magnitudo 7,7. Dan untuk saat ini 20 orang telah dilaporkan telah wafat ya, teman Pro 2. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur di hari Sabtu ini di tanggal 15/2026 pagi dan berdampak di sejumlah wilayah dan dilaporkan 20 orang telah wafat, 6 luka berat dan 2 lainnya belum ditemukan. Ini informasi terbaru dari rr.co.id di pukul 16.50 ya teman Pro 2, di pukul 17 WITA, ini 16.50 WIB. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere kepada RRI Sabtu siang merincikan mengatakan tim SAR masih melakukan koordinasi dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Tim gabungan juga terus berupaya menjangkau wilayah dan terdampak untuk melakukan evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Jadi teman Pro 2, berdasarkan pendataan awal yang disampaikan oleh tim SAR, sebanyak 28 orang dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa ini, dan dari sejumlah itu terdapat korban yang telah meninggal dunia dan warga yang mengalami luka-luka, sementara 2 orang lainnya masih dilaporkan tertimbun reruntuhan di Kabupaten Manggarai. Di Kabupaten Manggarai sendiri ada 10 orang dilaporkan menjadi korban, ada 8 orang telah wafat dan 2 orang lainnya mengalami luka berat. Dan tim SAR bersama unsur terkait juga mereka masih berupaya untuk mencari lokasi, untuk menuju lokasinya dan mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan tersebut, teman Pro 2. Kalau di Kabupaten Sika ada 3 orang dilaporkan telah wafat dan 2 lainnya mengalami luka berat akibat gempa. Dan petugas masih melakukan pendataan juga penanganan di sejumlah lokasi yang terdampak. Kalau di Kabupaten Manggarai Barat ada 3 orang dilaporkan menjadi korban dengan 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka berat. Dan sampai saat ini ada proses pencarian evakuasi, juga masih pendataan korban ya berlangsung di sejumlah wilayah Flores. Dan data mengenai jumlah korban dan tingkat kerusakan itu masih bisa berubah ya seiring dan dengan proses pendataan di lapangan, teman Pro 2 FMND. Makanya kita tunggu terus informasi resminya dari BMKG terkait perkembangan gempa ini, teman Pro 2. Dan Gubernur NTT pantau langsung penanganan pasca gempa di Flores dan sekarang ini telah berada di Maumere. Bapak Melki Lakalena bersama jajarannya dari Forkompimda sudah tiba di Maumere ya tadi. Dan kedatangan Bapak Gubernur untuk memastikan secara langsung penanganan kondisi masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi ya. Dan setibanya di sana Bapak Gubernur bersama Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Wakil Ketua DPRD NTT, ada Kapolda NTT, Danrem 161 Garing Wirasakti, ada Dankodarel Kupang, jajaran pimpinan DPRD NTT, juga pemerintah Kabupaten Sika, juga langsung melakukan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak gempa. Dan pemantauan langsung ini di lapangan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bisa segera ditangani dan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI dan Polri dalam masa

diakses atau belum untuk informasi sekarang ini, teman Prodo. Yang pasti kita semua harus tetap waspada, harus berlindung di tempat yang aman dan bersama orang-orang yang terdekat kita ya, teman Prodo. Kalau bisa tidurnya juga terjaga untuk malam ini dan besok pagi, kita sama-sama berdoa biar gempa susulan dan getaran-getaran ini berhenti ya. Kita berdoa biar semuanya terselesaikan ya, dan kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing dengan keadaan yang selamat ya. Amin.

cowok siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh

dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga. Thank you.

0: lo. Kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini.
1: Nah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
0: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Jenius enggak tuh?
0: Jenius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

0: Sabtu sore kamu, karena International Chart ini hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND, chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Chart ini setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

Teman Pro 2, kita beralih ke cerita penutup hari ya. Tapi di malam hari ini, untuk kamu Teman Pro 2, saya tetap dan terus kasih informasi terbaru ya terkait gempa. Dan dilansir dari rri.co.id dari Kapolres Manggarai Timur, cek langsung pengungsi gempa. Teman Pro 2, informasi terbaru datang dari Manggarai Timur, Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto bergerak menuju Dampek Lambaleda Utara pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk melihat langsung kondisi warga yang terdapat gempa. Berdasarkan laporan sementara, sekitar 900 hingga 1000 warga mengungsi di sejumlah titik di wilayah Lambaleda, Teman Pro 2. Tapi perjalanan menuju lokasi pengungsian tidak mudah karena jalur menuju Dampek tertutup longsor dan ada batu-batu besar di sana sehingga kendaraan belum bisa melewati jalan tersebut secara normal, Teman Pro 2. Untuk membuka akses, Polres Manggarai Timur berkoordinasi dengan Polres Manggarai untuk mendatangkan alat berat guna membersihkan material longsor, dan pembukaan jalan menjadi penting biar petugas bisa segera menjaga warga sekaligus mempermudah distribusi bantuan dan kebutuhan para pengungsi. Saat ini Teman Pro 2, kepolisian terus memantau kondisi warga dan pastinya memperbarui data jumlah pengungsi serta kebutuhan mereka di setiap titiknya. Teman Pro 2, paling utama itu apa dalam situasi seperti ini adalah keselamatan, ya kan? Jadi untuk masyarakat di wilayah terdampak, tetap tenang, ikuti arahan petugas dan jangan memaksakan diri melewati jalur yang tertutup longsor ya. Semoga akses segera terbuka, pastinya bantuan bisa menjangkau seluruh warga yang membutuhkan, Teman Pro 2, tetap waspada. Informasi terbaru lagi nih Teman Pro 2, ya. Dilansir dari rri.co.id, ya, mengguncang Manggarai Timur, fasilitas dan rumah rusak parah. Dan getaran kuat dirasakan di seluruh wilayah ya, sementara pusat gempa tadi pagi itu berada di Pasisir Mbai, Teman Pro 2. Untuk informasi lebih lanjut, Puskesmas Wailengga menjadi salah satu fasilitas terdampak dengan kerusakan terjadi pada bagian gedung dan pagar setempat akibat gempa. Terus ada gereja paroki Santo Yosef Kisol juga dilaporkan mengalami kerusakan setelah guncangan kuat melanda wilayah tersebut di Sabtu pagi. Ada jembatan Waimokel di Kelurahan Watunggene mengalami keretakan sehingga kondisi strukturnya masih menjadi perhatian petugas. Ada gedung Dinas Kehutanan Wailengga yang dihuni oleh Servas Pencok mengalami kerusakan parah dengan estimasi kerugian tuh bisa mencapai 150 juta rupiah. Terus juga kerusakan parah dilaporkan pada gedung Bank BRI KCP Borong, gedung Paroki Santo Gregoris Borong, bengkel mobil Otobos di wilayah Tekoteang, akses jalan Wailengga Borong sementara tidak dapat dilalui karena tertutup longsor kayu dan batu. Dan longsoran ini menghambat mobilitas masyarakat dan membuat akses transportasi terganggu ya untuk sementara waktu untuk warga setempat di sekitarnya. Terus informasi lanjut ya untuk kondisi terbaru ya, dampak gempa juga dirasakan sejumlah tempat ibadah di wilayah hukum Polsek Lambaleda Utara. Tingkat kerusakannya beragam, ada gereja paroki Santo Petrus Paulus Dampek dilaporkan rusak berat, sedangkan gereja Santo Agustinus Waleng mengalami kerusakan ringan pasca gempa. Terus ada gereja Santo Yusuf Benteng Jawa, ini mengalami kerusakan ringan berdasarkan pendataan sementara dilakukan oleh personel di lapangan setempat. Sebanyak 16 tempat ibadah terdampak, ada 8 unit rusak berat dan 8 unit lainnya rusak ringan sementara. Kalau masjid ya, tercatat kerusakan berat itu ada Masjid Abdul Rahman Waso, Masjid Nurul Yasin Dampek, serta Masjid Al-Amin Nangalirang. Ada Masjid Al-Istiqamah Ronting, Musola Nurul Hidayah Binaan, Masjid Nurul Barokah Nangarema, dan Musola Nangapede. Itu juga rusak berat, Teman Pro 2 FMND. Kerusakan ringan pada Masjid Al-Rahman Ronting, Masjid Baitul Ismail Roket, dan Masjid Nurul Arafa Pering, Masjid Al-Fatya Rondon, Masjid Nurul Barokah Benteng Jawa, dan Musola Nurul Barokah Arafa Gongger terus dilaporkan rusak ringan ya. Kalau di Wairca itu Kelurahan Radaloba, bangunan milik Bapak Selvianus Tufin dilaporkan roboh setelah terdampak guncang kuat pagi tadi, dan bengkel mobil milik Bernardus Efrit juga rusak setelah kanopi roboh dan menimpa 4 kendaraan yang sangat sedang terparkir setempat ya, Teman Pro 2. Dengan kondisi ini masyarakat diminta tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan ya sebelum dinyatakan aman. Sampai dengan malam hari ini kewaspadaan kita perlu untuk mengurangi risiko korban dan kerugian tambahan selama masa pemulihan pasca gempa berlangsung di berbagai lokasi, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung rangkaian informasi kita di malam hari ini. Dan hari ini memang bukan hari yang mudah untuk Flores, untuk pulau tercinta kita. Gempa yang terjadi sejak pagi mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan itu penting ya. Dan keselamatan selalu jadi yang utama, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah terus bersama kami, yang terus update informasi dari kami. Kita saling mengingatkan dan terus mencari informasi dari sumber-sumber yang resmi. Sekali lagi, tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, jauhi bangunan yang mengalami kerusakan, dan pastikan teman serta keluarga kita itu berada dalam kondisi yang aman ya. Dan setelah tadi kita sama-sama mendapatkan informasi dari berbagai kewaspadaan, sekarang waktunya kita sedikit mengendurkan suasana ya. Kita tetap tenang ya, tarik nafasnya dan biarkan musik menemani malam teman berdua di Jazz Music. Dan sampai di jam 12 bersama menemani kamu di Produ FM, ini teman terbaik kamu.

0: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Siaran Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Ibu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama ini, maka selai salah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Priska Sareora, juga operator studio kami kini, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Perdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi 16 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia.

0: ketuhanan yang maha esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Produk FMND. Teman-teman.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam jumpa kembali teman pendengar setia Produa RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya Rudolf Timotheus Erpahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam renungan pagi Katolik edisi Minggu 16 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, dalam terang Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56, kita sekalian akan diajak untuk bersama-sama merenungkan tentang kasih pelayanan melalui kisah perjumpaan antara Maria dan Elisabeth saudarinya. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang perjumpaan kedua saudari atau saudara, tetapi lebih jauh mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama ada wajah Kristus yang kita tampilkan. Teman Produa RRI ND yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini menunjukkan kepada kita ikatan kasih persaudaraan antara Maria dan Elisabeth. Ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, Maria segera pergi mengunjungi Elisabeth. Maria sedang membawa Yesus dalam rahimnya. Ia baru saja menerima sebuah tugas besar dari Allah. Namun ia tidak menjadi sibuk dengan dirinya sendiri. Ia pergi kepada Elisabeth. Di sini kita melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan selalu mendorong kita keluar dari diri untuk hadir bagi sesama. Maria bisa saja tinggal di rumah dan berkata, "Aku sedang mengalami sesuatu yang luar biasa. Aku perlu memikirkan diriku sendiri." Tetapi Maria justru bergerak. Ia berjalan mengunjungi. Ia menyapa, ia melayani. Inilah salah satu tanda bahwa iman kita sungguh hidup. Kadang-kadang kita mudah mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan. Kita rajin berdoa, mengikuti Ekaristi, berdevosi, membaca kitab suci, dan melakukan berbagai kegiatan rohani lainnya. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah iman itu membuat kita semakin peduli? Apakah setelah berdoa kita menjadi lebih sabar kepada keluarga? Apakah setelah mengikuti misa kita menjadi lebih peka terhadap orang yang membutuhkan? Teman Produa RRI ND yang terkasih dalam Kristus, Maria menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan membuat seseorang menjauh dari manusia. Justru sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin besar pula kerinduannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Maria membawa Yesus kepada Elisabeth bahkan sebelum Yesus lahir. Kita pun dipanggil untuk membawa Kristus ke tengah keluarga, ke tengah lingkungan kerja kita, ke tengah komunitas dan masyarakat melalui perkataan dan tindakan kita. Kadang-kadang kita tidak perlu melakukan sesuatu yang besar. Teman pendengar Produa RRI ND yang terkasih, dalam konteks kita hari ini, di mana kita baru saja mengalami musibah, kita dituntut untuk mencontoh Maria, untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk hadir dan melayani sesama yang mungkin lebih membutuhkan atau lebih berkesusahan daripada kita. Semoga iman kita tidak hanya kita ucapkan lewat kata-kata, tetapi kita praktekkan dalam tindakan dan perbuatan.
perbuatan nyata kita sehari-hari. Semoga.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: Teman terbaik kamu.

ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Nabi. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Oke, teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di obrolan sepada dengan info Pro 2. Informasi pertama ya, teman Pro 2. Desa Wolotopo dan sekitarnya terisolir. Kades minta alat berat evakuasi material. Akses jalan menuju Desa Wolotopo, Kabupaten Ende tertutup material longsor pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores Sabtu 15 Agustus 2026. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas hingga aktivitas masyarakat di desa tersebut dan wilayah sekitarnya terganggu. Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledase melalui RRI Sabtu siang meminta pemerintah Kabupaten Ende melalui dinas terkait segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Menurutnya langkah tersebut penting agar akses transportasi masyarakat dapat kembali terbuka. Di informasi kedua, jelang HUT RI Kodim dan Pemda Flores Timur gelar karya bakti. Kodim 1624 Flores Timur bersama Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas DP2 KBP 3A Kabupaten Flores Timur melaksanakan karya bakti di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Beri, Kecamatan Larantuka, Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar kawasan jalan menuju Bandara Gewayantana untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman. Karya bakti dipimpin Kepala Dinas DP2 KBP 3 Kabupaten Flores Timur, Anselmus Yohanes Marianto, yang melibatkan personil Kodim 1624 Flores Timur, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas DP2 KBP 3A. Kegiatan digelar sebagai bagian dari persiapan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gempa magnitudo 7,7 guncang Manggarai Timur, 17 warga tewas dan masih dicari. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi dan menewaskan 17 warga. Guncangan tersebut terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Tengah dengan pusat gempa berada di laut sekitar 10-15 km dari pesisir Rembai. Getaran kuat dirasakan hampir di seluruh wilayah Manggarai Timur dan juga Flores, memicu kepanikan warga dan kerusakan pada sejumlah bangunan pemukiman. Tak lama setelah gempa, peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan sebelum akhirnya dicabut setelah kondisi dinilai kembali aman oleh petugas.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh.

Masih di Kepo Time di pagi hari ini ya bersama Frankie, dan Frankie mau memberikan updatean informasi mengenai korban gempa kemarin ya teman Pro 2. Nah ini dilansir langsung dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, bahwa korban meninggal lebih dari 40 orang ya, dan ratusan rumah mengalami kerusakan. Berdasarkan data sementara pada Sabtu kemarin ya sekitar jam 6 sore itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis total jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang. Nah, sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Nah, selain korban ini, petugas mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka. Data sementara sore juga, total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan 47 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Dan kemungkinan ya, berdasarkan data yang diterima, korban masih bisa bertambah ya teman-teman Pro 2, tapi semoga semuanya tetap berjalan lancar ya, proses pencarian, kemudian perbaikan fasilitas-fasilitasnya teman-teman Pro 2. Tetap pegang kendali.

0: langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.
1: Teman terbaik kamu.

Back to Cable Time teman Pro 2 ya, dan pagi hari ya teman Pro 2, di hari Minggu ini kita bersama-sama menyampaikan ya bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah kita ya teman Pro 2. Untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di pengungsian ya, semoga pagi ini masih diliputi yang di pagi hari ini ya masih diliputi rasa takut, cemas dan khawatir. Teman-teman tidak sendiri ya, karena ada orang yang selalu mendoakan kita. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan dan kesehatan, perlindungan ya. Untuk keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih juga ya teman Pro 2, semoga diberikan keteguhan hati dan ya kekuatan untuk melewati masa-masa berat seperti ini teman Pro 2. Ya mungkin untuk kita juga semua ya, yang menghadapi situasi pasca gempa ini, mari kita tetap tenang, saling menjaga, saling membantu dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang ya teman Pro 2. Ya seperti kita tahu bahwa kemarin pasca gempa yang beredar di media sosial juga banyak informasi-informasi yang asli, tapi juga banyak informasi-informasi yang sifatnya hoax ya teman Pro 2. Kita butuh verifikasi informasi dulu baru kita sebarkan informasi teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai itu membuat panik dan memberikan informasi yang salah kepada orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Produa, kita sudah sampai di Flores Your Playlist ya teman Produa. Untuk kamu yang mau request lagu silahkan di pagi hari ini teman Produa ya. Lagu-lagu yang bikin kamu semangat, bikin kamu happy ya tentunya, dan juga bikin kamu relax nih teman Produa di pagi hari ini teman Produa. Silahkan ya di 082147650 0422.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

Back to Flores, your playlist ya teman berdua. Silahkan yang mau request lagu. Nah, sambil menunggu kamu untuk bergabung ya di pagi hari ini, Frankie mau membagikan beberapa tips nih teman berdua ya. Bagaimana cara kita hadapi gempa bumi nih ya. Saat kita terjadi gempa bumi dan kita ada dalam ruangan ya teman berdua, kita cari perlindungan dan segera turunkan tubuh dan merangkak di bawah meja kalau ada meja ya, atau perabotan yang kokoh untuk melindungi kepala. Kemudian jauhi kaca ya, hindari jendela, cermin atau lemari kaca yang mudah pecah nih. Nah, jika pakai lift ya teman berdua, selalu gunakan tangga darurat jika harus keluar gedung teman berdua. Nah, ini penting sekali ya. Atau jika terjadi di luar ruangan itu, cari tempat terbuka ya, menjauhlah dari gedung tinggi, tiang listrik, pohon besar dan jembatan. Dan lindungi kepala ya, gunakan tas atau kedua tangan untuk melindungi kepala dari benda-benda jatuh ya teman berdua. Kemudian ketika kita lagi berkendara ya, hentikan kendaraan di pinggir jalan. Nah, jauhi dari overpass atau papan reklame dan tetap berada di dalam mobil ya teman berdua.

0: hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

di Floresir Playlist ya di pagi hari ini. Dan teman Pro 2 ya, kita masih memberikan informasi tips-tips untuk menghadapi gempa nih teman Pro 2. Nah ini tadi ya saat terjadinya gempa. Nah ini ada ya tips setelah terjadi setelah gempa ya, atau pasca gempa nih. Biasanya waspada adanya gempa susulan ya, keluar secara tertib menuju titik kumpul yang aman. Kemudian periksa keadaan, cek apakah ada anggota keluarga yang terluka atau kebocoran gas, listrik yang ada di sekitar kita. Kemudian yang paling penting adalah pantau informasi resmi. Dapatkan update informasi gempa dan potensi tsunami melalui BMKG ya, kalau di Indonesia teman Pro 2. Seperti yang terjadi kemarin pagi ya, BMKG sempat mengeluarkan update dan informasi akan adanya tsunami. Tapi kemudian beberapa jam ya informasi itu di akhir teman Pro 2.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke teman Pro 2, itu tadi ya beberapa tips untuk menghadapi gempa dan juga pasca gempa ya teman Pro 2. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan juga biar kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita ya teman Pro 2. Dan pengen harus akhiri Flores Your Playlist pagi hari ini ya. Untuk kamu yang belum berkesempatan untuk request lagu, nanti di jam 10 ada Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Silahkan di sana kamu juga bisa kirim-kirim salam, request lagu-lagu kesayangan kamu ya teman Pro 2.

0: sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: sesaat lagi Pro2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Pro2 FM ND.